0: termasuk dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha."
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia dapat.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.

0: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong.

tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri. Membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, Badegar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan beberapa berita di antaranya, sapi kurban berbobot 950 kg dari Presiden Prabowo disembelih di Masjid Al-Falah Sangatta.

Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi ajak masyarakat perkuat semangat berbagi. Bupati Kutai Timur serahkan penanganan proper merah 9 perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup. Baik, Badegar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 28 Mei 2026.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warteg Utim Pagi untuk edisi hari ini, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sapi kurban berbobot 950 kg dari Presiden Prabowo disembelih di Masjid Al-Falah Sangatta, Kutai Timur. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan terobosan baru dalam skema distribusi hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jika tahun-tahun sebelumnya bantuan terpusat di Masjid Agung Al-Faruq, kali ini penyaluran diperluas ke berbagai masjid di wilayah kecamatan guna memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini diambil untuk mengurai penumpukan dan menjangkau warga di kawasan yang jarang mendapat daging kurban. Selain dari pemerintah kabupaten, pergerakan ini turut disokong oleh program sosial sejumlah perusahaan kemitraan yang mendistribusikan lebih dari 30 ekor sapi ke berbagai masjid dan pondok pesantren di Kutai Timur. Masjid Al-Falah yang terletak di kawasan GPL Munte, Suarga Bara, Sangatta Utara, menjadi salah satu titik yang beruntung pada tahun ini. Masjid tersebut dipercaya untuk mengelola sapi kurban bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memiliki bobot fantastis hampir mencapai 1 ton. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Kehadiran sapi jenis unggul dengan berat sebesar 950 kg tersebut mendadak jadi tontonan dan pusat perhatian warga sejak pagi hari. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menilai ukuran jumbo hewan kurban ini menjadi simbol besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di daerah. Demi menjaga akuntabilitas, pemerintah kabupaten meminta seluruh panitia melakukan tata kelola yang tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh fase penyerahan, penyembelihan, hingga pembagian wajib dilaporkan secara berkala ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kutai Timur sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Pengurus Masjid Al-Falah Agus Sumarto memastikan kesiapan total dari pihak panitia untuk menyelenggarakan pemotongan hewan kurban tersebut. Selain sapi presiden, masjid ini juga akan menyembelih 16 ekor sapi dan 6 ekor kambing swadaya jemaah dengan melibatkan sekitar 100 relawan setempat. Dari total bobot hidup sapi kepresidenan tersebut, panitia mengestimasikan bakal menghasilkan sekitar 500 hingga 600 kantong daging bersih siap edar. Distribusinya dipastikan meluas, tidak hanya menyasar jemaah di sekitar GPL Munte, melainkan juga disalurkan ke masjid luar kawasan yang telah mengajukan proposal bantuan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Ardiansyah mengatakan momentum bangun kepedulian sosial. Berita kami kutip dari kutaitimurkab.go.id. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengajak masyarakat untuk meresapi makna Hari Raya Idul Adha dengan meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Hal tersebut disampaikannya sesaat sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Agung Al-Faruq, kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta. Menurut Bupati, Idul Adha sendiri memberikan pelajaran penting dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ketaatan, kesabaran, serta keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Kutai Timur yang hingga kini masih memiliki semangat berbagi melalui ibadah kurban. Menurutnya, kurban menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dirinya juga berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan keikhlasan untuk terus berbagi kepada sesama. Dan di akhir sambutannya, dirinya juga meminta kepada jemaah yang memadati Masjid Kebanggaan warga Kutai Timur untuk mendoakan seluruh calon jemaah haji yang saat ini tengah melaksanakan ibadah rukun Islam kelima agar bisa menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Ya, berita selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi ajak masyarakat untuk perkuat semangat berbagi. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi didampingi sang istri Mas Riyati melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Quba Desa Sangkimalama, Sangatta Selatan pada Rabu 27 Mei 2026. Suasana khusyuk dan penuh kekeluargaan begitu terasa saat gema takbir berkumandang menyambut Hari Raya Kurban. Pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan yang lebih akrab dikenali sebagai Teluk Ka'bah ini, Wakil Bupati Mahyunadi didaulat untuk menjadi imam di masjid yang berada di jalan penghubung antar provinsi itu. Sebelum pelaksanaan sholat, Mahyunadi membacakan sambutan Bupati Ardiansyah Sulaiman yang syarat pesan keislaman dan nilai kebersamaan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merayakan Idul Adha pada tahun ini. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan semata, melainkan momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat persaudaraan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, kisah agung tersebut menjadi pelajaran berharga tentang arti pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan hati dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menilai semangat masyarakat untuk tetap berkurban di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan merupakan cerminan kuatnya iman, empati, dan solidaritas sosial masyarakat Kutai Timur. Dan pergar usai melaksanakan sholat Idul Adha, Mahyunadi melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemotongan hewan kurban berupa 2 ekor sapi di kediamannya yang turut disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Idul Adha di Kutai Timur, PT KPC salurkan 65 sapi kurban ke masyarakat. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. PT Kaltim Primakol atau PT KPC kembali menyalurkan puluhan hewan kurban untuk masyarakat di berbagai wilayah operasionalnya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian sosial yang konsisten dilakukan setiap tahunnya. Penyerahan bantuan ini langsung disambut gembira oleh para perwakilan penerima yang hadir di lokasi pendistribusian. Secara berkala, hewan kurban tersebut disebarkan ke berbagai titik strategis. Wilayah cakupannya meliputi Kabupaten Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, hingga area kantor perwakilan di Jakarta. Pembagian sapi kurban ini menjadi bentuk kepedulian KPC untuk menjaga tali silaturahmi dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat Kutai Timur. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh General Manager External Affairs and Sustainable Development PT KPC Wawan Setiawan pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Momentum Hari Raya Kurban ini juga membawa angin segar bagi para peternak lokal. Antusiasme mereka meningkat drastis seiring tingginya permintaan pasokan hewan kurban berkualitas menjelang Hari Raya. Sebanyak 65 ekor sapi pilihan telah disiapkan dengan matang oleh pihak perusahaan. Seluruh hewan tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi sebelum dibagikan kepada masyarakat. Dan diharapkan bantuan ini juga dapat memberikan keberkahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima manfaat kali ini sangat beragam. PT KPC merangkul berbagai elemen masyarakat agar bantuan dapat tersebar secara adil dan merata. Bantuan puluhan ekor sapi tersebut diserahkan langsung kepada jajaran organisasi kemasyarakatan, berbagai stakeholder, komunitas adat, hingga para pemangku adat setempat.

di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy Kagum, jumlah hewan kurban Idul Adha di YPPSB Sangatta meningkat. Kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy hadir di tengah-tengah ribuan jemaah untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang terpusat di lapangan YPPSB Desa Suwargabara Sangatta pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Dalam kesepakatan tersebut, Jimmy membacakan amanat tertulis dari Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, kedamaian, dan kepedulian antar sesama warga pada momentum hari besar umat Islam ini. Suasana khidmat begitu terasa di lapangan yang telah dipadati warga sejak subuh. Lantunan takbir yang menggema menjadi latar belakang pesan-pesan moral dan kebangsaan yang disampaikan oleh legislator tersebut. Kondisi perekonomian global saat ini memang sedang kurang baik, oleh karena itu melalui hikmah Hari Raya Kurban ini, warga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan. Lebih lanjut, Jimmy memberikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme masyarakat dan perusahaan di Kutai Timur yang konsisten menunaikan ibadah kurban. Meskipun situasi ekonomi saat ini sedang tidak menentu, nilai-nilai kepedulian warga dinilai justru semakin menguat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah hewan kurban pada tahun ini di beberapa wilayah Kutai Timur bahkan mencatatkan kenaikan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masyarakat Sangatta tidak memudar. Jimmy sendiri diketahui turut menyalurkan hewan kurban berupa sapi di beberapa lokasi strategis pada tahun ini, di antaranya di Masjid Kenyamukan hingga melalui DPD PKS Kutai Timur. Ia berharap momentum Idul Adha tidak sekedar menjadi ritual tahunan, melainkan juga sebagai pengingat pentingnya kepekaan sosial. Silaturahmi dan kepedulian terhadap warga yang kurang beruntung atau yang sedang sakit harus tetap diutamakan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Kutai Timur serahkan penanganan proper merah 9 perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menindaklanjuti hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper tahun 2024 hingga 2025 yang menempatkan 9 perusahaan masuk kategori merah. Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengatakan persoalan tersebut akan ditangani Dinas Lingkungan Hidup atau DLH melalui komunikasi langsung dengan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ardian Syah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendorong perusahaan segera melakukan pembenahan, terutama sistem pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pendengar, penilaian POPER sendiri merupakan program evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hasil evaluasi tahun 2024 hingga 2025, terdapat 9 perusahaan di Kutai Timur yang memperoleh peringkat merah. Status tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. Perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari sejumlah sektor usaha, mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, kawasan industri hingga industri semen. Adapun perusahaan penerima proper merah yakni PT Batuta Semikal Industrial Park, PT Tawabu Mineral Resource, PT Tambang Damai, PT Kaltim Primakol, PT Nala Palma Cadu Dasa, PT Kresna Duta Agro Indo, PT Long Bangun Prima Sawit, PT Etam Bersama Lestari, dan PT Kobeksindo Semen. Beberapa perusahaan bahkan tercatat kembali memperoleh peringkat merah untuk kedua kalinya. Di antaranya PT Tawabu Mineral Resource, PT Tambang Damai, dan PT Nala Palma Cadu Dasa. Hasil penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2025 tentang pelaksanaan proper. Di mana sebelumnya Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan di daerah. Menurutnya, salah satu kendala utama berada pada minimnya pengawas dari pemerintah pusat yang bertugas langsung di Kutai Timur. Ia menilai pemerintah pusat tidak cukup hanya menerbitkan izin usaha, akan tapi juga harus memastikan pengawasan berjalan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan. DPRD Kutai Timur tetap mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut perusahaan-perusahaan yang memperoleh catatan buruk dalam penilaian proper.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait petani sawit di Kutai Timur keluhkan harga TBS anjlok, minta kebijakan CPO dievaluasi. Kami kutip berita dari media koran Kaltim, kebijakan strategis pemerintah pusat terkait sistem distribusi CPO atau crude palm oil melalui satu pintu badan usaha milik negara atau BUMN mulai berdampak pada para petani sawit di daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani, sementara harga pupuk yang menjadi kebutuhan utama perkebunan terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut kini dikeluhkan para petani sawit mandiri khususnya di Kutai Timur. Hampir seluruh perusahaan maupun pabrik kelapa sawit di daerah telah menurunkan harga beli TBS dari petani. Ketua Forum Petani Kelapa Sawit atau FPKS Kutai Timur Nasruddin mengatakan bahwa saat ini harga TBS yang diterima petani sudah jauh di bawah standar harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Di mana harga TBS berdasarkan ketetapan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur rata-rata di kisaran Rp3.500 per kilogram. Sementara harga di tingkat petani berkisar Rp3.300 per kilogramnya. Namun menurutnya kondisi di lapangan kini semakin memburuk. Sejumlah perusahaan dan pabrik menerima TBS yang telah ditetapkan pemerintah justru membeli buah sawit petani dengan harga berkisar Rp2.700 per kilogram. Ia menilai penurunan harga tersebut sangat merugikan petani sawit mandiri. Dengan tingginya biaya operasional kebun, khususnya harga pupuk yang terus naik, turunnya harga jual TBS semakin membebani para petani. Dan mewakili para petani sawit, pihaknya berharap pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi dapat segera turun tangan meninjau persoalan tersebut. Ia meminta agar perusahaan tetap mengacu pada harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah sebelum ada penetapan harga terbaru. Dan selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan aspirasi petani sebelum menetapkan kebijakan strategis di sektor sawit agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan petani maupun perusahaan mitra penerima TBS dari petani mandiri. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.